ke step ke besuk ke bakmen ke bedap jingkel ku ya pi ki parlok no sanga baro kini kere ka akash fani shilong ke bawan che pi holai spa so punyo pan ar meter medium wave ubai den ka ru bo pras pa 100 busau kilohertz pila ban yo sanga ru ya ka na ka dth pa ru ka news on air am ni pedang so bai pi ki parlok no sanga baro shakani ke station hagni ke singi ke bamenta bad parlok no sanga Hasyua begini sedang yang kita program naga nekap station. Tungguin ya pusan lang yang kita kisim buat berkat. Ya kapa umahat makan di uang. Kacing klan kam syong ha ke borman. Henre ka syong ha kacing kut jing mun ban om syaram. Kacing klan kam syong ha ke borman. Henre ka syong ha kacing kut jing mun ban om syaram. Parlok nos ngam. Ngine sedang ya ka program na kenek station de kitchen why I ngo ha ka tin khasi ka ro ba chaintia ngine sedang ya kenek program de kitchen why chong e campbell hinyo ta kitchen why ka bil i keteng kumnu ngin ai chu ba ban ngalong uding so wan ban bot pat da kitchen why ka ro chong e hollingstone moment bat ka kenon

Kamai ram o berkilai poujing tau. Tiula subon ki tiling siar. Kiba pin yubi su siang ya kilum kitem. Lingba ini ikentian ni balasot nakan ni kejing ruai parlok nong sengap. Ni smothu ba. Ini inong ruai ikwa ba ngi kum ki para brio ngindon. Ya kejing mut bangin penek pan pensa ya ram o ya ka perthei kamariang. Teman tapan ngin nyebut sesyakwe kejing ruai. Ya ka ba kakerteng jong kejing ruai kedai rilum. Ha ka ba ya kani kejing ruai. Lapan mi da ka KSU, ka kasi Students Union, bat larwai, di Catherine Pingro. Te paralok nong sengap, tungin nye sengap bat ngin nye syashkuar pat, ya ke ega ba, ini isam la, idapila kamti Mary Pingro. In rai, ya kan ika jing rai.

Te parlok nong sngap kat no ke jing sngau tenat anda habang ngia sngau ya kitu kisur. Kiba sngau tenat, kisur kiba bang, jong ini isam lah. Te mentapat ngin yap hai sesuai kawai ke jing ruai. Ya kabakane ke jing ruai kadai kabala ruai. Da iba Anderson Warlarpi. Ya kabakala terteng jong kane ke jing ruai kadai ku ba iye jong ah.

Sherta bat pi nganyai dan rengkat lingba kini ki kentian ngasngo ba katu ke jingruai ya kabal ruai idapi la khamti kalong jisha kaba pen melung ya ka mensiem ka jonga bat nganget skem ru parlok nong sngap klapen bat klapen sho jing ie ya pi baro teman tapat nginya pai sa sha kawe ka jingruai ha kaba ka kerteng jong ka jingruai ka dei jingkerman ya kabal ruai bat lapen bet pen biang dei Arnold teparlok nong sngap inya sngap bat shashkor kei kaba ini isamla idapila khamti iwanra shanga bat shapi hakane kastem.

0: Halo.
1: Halo.
0: Oi, good morning.
1: Good morning.
0: Pidai mano.
1: Kong Bandri Akor.
0: Oi, kong bandri akor toh. Nah, sa umyuk temaram deh.
1: Oh.
0: Ho, deh pilong kumno kong bandri, saik klan.
1: Bayong kli balu gala.
0: Toh, kum tahi, kum bayak lang kapal thai kemariang mo.
1: Oh.
0: Mimialat hi na kebiyong klik, na kejar hom deh.
1: Oh.
0: Eto, kadeh kecing pang mariang tingin ya dik dawai ingin ya sumar kan menyekot ya kiak mo. Ah, teh kecing ruak yu pi kuak mentah ke step.
1: Anjing lo aja bar ada akar kongor.
0: Kebohong.
1: Imat kadon kadau.
0: Imat kadon kadau. Oh, toh ngidon ya tak kecing ruak. Teh pi kuak ingin ya pesap sumpahnya no deh.
1: Tapi tak ini. Sebin. Di peralok juga Ed Dara, Ed Siabong. Bagi kau suka, kau wadiah.
0: Kawan.
1: Kau pidahun. Ba wat dia? Kebarok ki pralok sedra ke bet kethe ki basa si beta hare ka proket.
0: Tah, ku bre sibut nek kata mo ko mun ria kor.
1: Oh, ta.
0: Tah mina sap no ek ching ruwa ke ba pikwa imat ka don ka tau da iba lana kar kongo. Ku bre sibun.
1: Sulei.
0: Tah.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Oi, pidej mig noget, jeg var græn.
1: Hvad
0: Hvad nu?
1: er
0: Åh, van risha marbenyang.
1: Larisha.
0: Åh, larisha marbenyang. Pipun ei larisha? Åh, nenong shalom. Shall West Castle Hills mo? Gahap, ha? Oh, East and West. Oh, ta ta ta. Tong is sultanat ya. Pi be pi shim benta kini ka program ke jongi. Te nga thrai pi las ngap na du men step am ye kini ka program. Ta te ka jing rai yu pi kwa mengin pentam ye pi.
1: Ari jing rai dong wan dok soket ari jing rai nam sumam.
0: Ta ta. Ngi dan ni ta ka jing rai ke ba pi kwa te ngin pen sap ker pangen no de.
1: Pen kong e ya pi.
0: Kau boleh sebut?
1: Ya, baru kita jumpa Akasha ni.
0: Hot.
1: Kadang ini, kita sama anggap di sini dari Jensen. Kadang tolong saya sebab lingkungan, sebab well, judas, sebab help nopo wrestling, dan yang bapolong, bapolong. Saya kerja dari bak mertang nopo mulin, dari kong LV nopo nasional jenihi. Ya, baru kita punya program kita kasih.
0: Tak, aku boleh sebut ni, Makong. Tangan saya keren biang bat pihak kami kesini hak ini ke program kejong ima. Eh, to aku boleh sebut eh, ini sab no ya kini kejong ruai jong iba. Wan job soklet senam senam, bat dah kini kejong ruai ingin pun kuno artat ya kalau pun ingin program nak ke akash bani shalom. Kini kita ke akash bani shalom ini sab no ya kini kejong ruai mah.
1: Aita.

kini gede ka akash fani shilong ko bwan chu phi aulai spa sa khonyo phanya meter ho medium wave ubai den ka dubo plus 500 bisa ho kilohertz ha ka dth padu ha ka news on air app ni bidya so bhai phi ki par lok no sngap ba ro sha ka program kitchen wai khasi ha kini ka stem ni dan ban pentam shapi ya kitchen wai khasi na ki kai tor bo phel bo phel jong ka ni ka di khasi jongi bat ka phang pdeng jong menta ka sngi ha kini ka program ka dei Shapang Usintil. Ini sedang yang akan program The Kaching Rai Chong Ikong Catherine Pingro Kaching Rai Kabila Aikerteng Tiu Ling Sheng Manput Pat The Kaching Rai Chong Iba Rana Kharkongor Kaching Rai Tiu Kulam

Perlu nong sengap pinang don bat ngih ke program kisur 83 bawang sepina kash wani shilong ha ulai sau nyo pon yar meters medium wave perkat rupa du peran dri usau kilohertz te perlu nong sengap pilak sengap mentani kita kilai te ligi jingruai belar wai dai bala penhun bat ke kunhun ki jingruai bekerteng ale ale kuan samla kari jet berriu ngintai bat buram jong kari te perlu nong sengap shuamin peteng biang ini ke program minyak peteng biang ini ke program sada kini ki lightly ki jingruai jong i jingkermen rempai bat ke kunhun ki jingruai bekerteng namar kari ban bot pat sege jingruai bekerteng yeng ko kun kari kini gede akash wani shilong.

ku blei per lok nong ngap kene gere ka ka shwani shilong wan shpi how lai sao nyo pon ar meters medium wave ben kat ubat u pran dru sao kilohertz te per lok por kla dab shibaje sao po bat mentang in malam shpi ke program music of india wala rwa da u abijit sawan tingin sedang ye kene ka program de kene ka arteli kijing rwa bekerteng junun bat ban bot pat sekejing rwa bekerteng

Tiperlok no sengap da kini ke jingwai mahi mahia belar wai da wak bijit sawan ni lak poin sebab kut jangan ni ke program Music of India. Pat perlok no sengap ni pengen mahi pi bahag kepor RBG ni so bat ke atas kan Delhi dan bintang kubur hake ketian kanan dan buat pat da ke kubur hake ketian Hindi kepor ala katsan ni. Kini kedai ke atas

Yang nak kasih wanita langga acik program istesyen ni kena semang 55.5 meters media wave atau cacat so dok pri keluar zoni ko atau mungkin bungas perbaju ni dok cip wajan aku nasi naga tak mat nongya. Datang program ko katam seng basa kan kena tamnam. Datang ni program ko anga GD share abenga sekarang program ni bakun acik semang langga. Levison marang ni git ko gak madang gen aru warangan. Oh macam marang tom daki aru gini kibau. Tik tom gak tom nam berikut ja. Yakin aku gak matang cenggen.

0: mentan pilayos ngau yak tu kujing ruai, gomei mariang, balar wai de John Milton nong dekar. Ti mentapan, to ini syashkor, yak ni kujing ekren, bat i doktor bikie bla, halor kepang, ki jing pang, bakham kenrei haki khunsniang. Hakani ke studio ke jongi ke pemerintah ke janmin idon ya i Dr. Bikie Bla i belong i AH and veterinary officer bat ini keren bat i halor ke pang ke jingpang bakham ken rei haki khun sniang te doktor khubli shibun ma phila poisha ke studio ke jongi hakni ke janmin tinga kwa ban bu khni ke jing ke liye phi hadu kan no banai karta ba chu khen ba ki sniang ki deki khun sniang
1: ki tu ki padang don hi ba ka kemi kata ki bahapo prata yoga rta nomor buka julong ke rukam ban penia khlat deki khun sniang naka kemi anda ki ladap sampun rius ngi ne prata yoga kerta kamut ki bahapo katu ka kapor ki juk hanya ki bikin ki khun sniang
0: ladawan be syakha pangga bengi dei banyak keren tiki eki tahau jung ki jing sitam ba harukam haki baki khun sniang ki kamyo
1: ki dau ki long ki bapher bapher ki baharukam harukam kata nadu ki khnyang jing pang kum ki bakteria ki virus ke jingdon jong ki we hak po lani wat haki benta jong kesni do ki kenyang hak kesni do berkum ta ter ter ke jing thut hak yang kabam ker kum ri jong ke kemi bat ki we ki la ban ya tre la kalong tang si rukam lan tang si benta lani hak bai khle lang ban man ra ki jing pang jing sto ma ki khonsnya
0: te mentan pila batai iki tu kijing sistem aku bah harukom haki kunsniang. Tiang aku akan buat baik kena kijing kli. Kita kum no sara kita kijing pang kita kam kenrei bah haki kunsniang.
1: Kau mengelak orang mentan ki daw ki per bah. Bat anak awei ni ki daw. Kita wan rai kijing pang kijing sistem haki kunsniang. Kita ini ki bakteria. Bat kijing pang kijing sistem kita kam pau bah haki kunsniang. Kadi kau piglet skor dan ni kijing penihar haki kunsniang. Kadi kau pau bah haki sniang kun kita artayo marsen ka. Lani hadin ki ya kitu ki bala ladap i bunyo kani ke jing pangak ham jalong lada kasam sniang ru kalong ka baja klia ka bom khut par ha bakam biang kar kom sumar i ki khun sniang kani ke piglet skor lani ke jing penhiar ki khun sniang kal pen pau ya ki dakishin jong ke jing penhiar ka balong nesbo bat ka basma ba bat ke jing bom la bam ke jing telot kensan ke jing ji ka tedong ke jing ring suai ha ka de khot met ke jong ki la ban yada ni ka khun sniang nang ni ka jing stom da ka balek khut ya ka sam sniang bat ka ai dawai ka loi ka bala rengkat bar ka umdi ka ba khut na lor ki jing pang bakteria ki don patru ki ja jing pang ki bala shna da ki khnyang virus bat ka we ni ka jing pang ki ba khrau ka ba wan ra ki jing lut ksan ka ba buon ba ha ka liang jong ki nong ris niang

Parlok nong sengap mentan pilih at sungai kejing ruai mau ngut beriu balar ruai di ihap melin wanyang. Bada katu kejing ruai ngin apoi syaka bakut jangka program. Sau dong keling biar depai. Bat syua bangin pun kut ikut program tu ngin sengap ikut kai pot kesun beneng. Ha kebai day bat kejing kriat, jing syit jing kriat kembala budak mentah kesengi. Ha shilong kebakiu kelong 4.3 degree Celsius. Bat kebahiar kelong kat 1.4 degree Celsius. Hasora kebakiu kelong 4.9 degree Celsius, bat kebahiar kelong khat 1.0 degree Celsius. Ha umyam kebakiu kelong 4.0 degree Celsius, bat kebahiar kelong khat kendai degree Celsius. Kani kedai ka Akashvani, Shillong. Ti perlok nong sengap kapuan menta kaladap si pau si teng bat katu ngin pinkut no ki program baru. Iba wan syapi menta kesengi na ka Akashvani Shillong bat pin sayo sengau biang ki program jangka la syai kesengi ha kapuan riu baji men sedap. Tad hadu kata kapuan na ka Akashvani ngi ai kubile yapi. Tiak suk perlok jai hin.